0: 3 tak nak naik juga, duduk rumah dan diam.
1: Ha, pula tu masalah juga. Ya, kena pujuk juga isteri kita tu. Ada juga Badrul Azim, abang di tiang, isteri di penjuru, atas si motor bertemu juga.
0: Hai, ini dah macam ikan di laut asam di darat ni.
1: Ikan di laut asam di darat, jalan periuk bertemu juga.
0: Tapi yalah, kalau pagi-pagi bapa isteri-isteri kita tak nak maju apanya. Suami tu nak pergi cari rezeki.
1: Yalah.
0: Kan macam nanti suami pergi kerja dah kena marah dengan bos pula lambat.
1: Betul lah, kadang-kadang benda remeh-remeh je mengaju. Dia ada mungkin malam tadi isterinya mimpi. Mimpi suaminya curang orang lain. Padahal mimpi je, cuma mengajuk juga.
0: Itu memang masalah.
1: Masalah kan, juga.
0: Nak mimpi pun mimpilah weekend kan.
1: Weekend lah kan.
0: Mimpi hari weekday.
1: Weekday pula ni dah satu hal budak pergi kerja lambat. Okey, macam Azwar, macam mana tip nak pujuk isteri? Yang Azwar amalkanlah.
0: Makan.
1: Belanja makan lah.
0: Ajak makan ke, pergi makan ke, ataupun ajak pergi jalan ke.
1: Oh, kalau pagi-pagi dah mengajuk ni, ajak pergi makan dulu.
0: Pergi makan dulu lah. Kita order lah online. Pergilah apa-apa makan. InsyaAllah. Okay,
1: settle. Oh, maknanya kalau isteri mengajuk, isteri marah ni sebab dia lapar lah.
0: Lapar tu antara, makan tu antara boleh membuatkan isteri kita, kita nak divert dia punya fokus tau. Macam mana budak menangis, apa tu? Burung-burung. Dia macam, itu untuk budak boleh lah. Okay. Tapi untuk orang besar ni tak boleh. Burung-burung, lagi dia
1: lagi marah.
0: Dia makan lah. Yang penting jangan kita layan, yang kita panjangkan benda tu lah. Habiskan cepat.
1: Okey, contohnya kalau bergajuk-gajuk, Siti Nurhaliza.
0: Tak ingat. Dia mesti benda yang boleh memberi manfaat kepada dia. Yang boleh menguntungkan dia.
1: Makna daripada cerita Azwar ni, wanita dan kanak-kanak sama.
0: Betul. Treatment dia je yang cara berbeza. Dia punya modus operandi tu sama.
1: Dia boleh ambil inspirasi untuk saya belajar. Baik, kita nak pergi. Dah habis dah. Kita yang ketiga ni boleh saksikan kembali di Facebook kami, Kalau Fan di Baru KL. Juga waktu ni, jom kita nak berhibur dengan lagu Hindustan yang dipetik daripada filem Dil Tol Pal Gehe, persembahan Lata Mageshkar dan juga Udit Narayan. Rentak Pagi KL.
0: Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL. 3, 4.

0: FM.
1: Baik, ketipan raya kata Aisyah Redno bersama-sama Aziz Harun. Ada yang katanya raya ataupun cuti panjang ni ada yang nak kedebak kedebum kedepak kedepum kedepak kedepak kedepum
2: gaduh ke apa?
1: Kan. Apa gompang gompang.
2: Gompang ingat gaduh babu tak apa pun. Gagah lah kan.
1: Oh, bukan. Gompang gitu kedepak kedepak kedepak gerbung gerbung gerbung.
2: Ah, okey okey. Baiklah kita pembelakang untuk vibe positif ni Pi. Dan untuk hari ini kita nak bercerita mengenai besarnya hikmah di sebalik pengorbanan.
1: Disebabkan esok kita nak jambut hari raya Adha kan, dan hari raya Adha mengajar kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan dalam kehidupan. Setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas pasti mempunyai hikmah yang besar di kemudian hari.
2: Ya, dan dalam kehidupan sekarang kita juga, kita banyak melakukan pengorbanan sama ada untuk keluarga, pekerjaan, pelajaran mahupun demi masa depan yang lebih baik. Dan kadang-kadang juga pengorbanan itu memerlukan kesabaran dan juga kekuatan yang bukan sedikit tau.
1: Dan pastinya tak semua pengorbanan terus nampak hasilnya. Ada kalanya kita perlu melalui kesusahan, penat dan cabaran terlebih dahulu sebelum menikmati kejayaan dan juga kebahagiaan.
2: Percayalah, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tidak akan sia-sia. Ia akan membentuk diri kita menjadi insan yang lebih kuat, matang dan juga menghargai setiap nikmat kehidupan.
1: Jadi kami nak ajak anda ni untuk pegang empat perkara ini untuk memahami erti sebenar pengorbanan, iaitu
2: iaitu apa Epi?
1: Kesan hati dalam setiap perkara yang dilakukan kerana keikhlasan akan memberi ketenangan dalam kehidupan.
2: Seterusnya, belajar bersabar kerana setiap pengorbanan memerlukan masa sebelum membuahkan hasil yang baik.
1: Dan hargai orang di sekeliling kita kerana ramai yang berkorban demi kebahagiaan dan kesenangan kita tau.
2: Dan terakhir sekali, jangan mudah mengeluh kerana setiap cabaran dan kesusahan pasti ada hikmah yang tersembunyi.
1: Yang maksudnya sebenarnya hari raya Adha ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran tentang besarnya hikmah di sebalik pengorbanan. Semoga ia kita menjadi insan yang lebih bersyukur, sabar dan sentiasa menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan demi kebaikan bersama.
2: Betul. Pokoknya sabar, sabar dan terus bersabar.
1: Pokoknya harus ditebang, Pak. Raya nak dekat ni. Takut pokok tu dah melepas ke rumah orang jiran.
2: Betul. Satu lagi, takut tak kuat kan. Biasa kita ikat kita punya binatang korban tu dekat pokok. Kalau pokok tu tak kuat, kita punya haiwan korban tu mengamuk pagi-pagi raya.
1: Betul. Sudah lari pula
2: benda korban.
1: Nak ada sebelumnya. Ini memang akan berlaku ataupun video-video yang tular di media sosial. Lembu-lembu akan lari berkeliaran lah.
2: Tapi kita doakan kita ada kejadian yang berlaku lah. Agar sebenarnya baik-baik saja.
1: InsyaAllah. Baik. Sebab sini ada lagu raya untuk anda. Lagu bersebab Uji Rashid bersama-sama Hil Amis. Loka Hari Raya. Berhibur dahulu dengan lagu ini. Persembahan Alam Wisata. Pastinya esok ramai akan berpenampilan indah berbaju raya.
2: Semestinya untuk anda menerusi rentak pagi KL.
1: Baru KL. Cukup indah.

0: 8.40 minit pagi. Baru saja berlalu sebuah lagu bersebut Aisyah Redor dengan tajuk lagunya Jodoh Lebaran. Putra Azwar dan juga Epi Syafiq masih lagi temani anda menerusi rentak pagi KL.
1: Ya, yeah, jadi mungkin jodoh akan temui anda, anda temui untuk adik-adik kali ini. Siapa yeah, tahu betul. balik kampung jumpa jodoh pula.
0: Dan juga baru-baru ni ada seorang pelakon ni namanya Ira Hazali mendedahkan sebab dia pilih kahwin muda. Ira ni berkahwin dengan seorang pemain bola lah, penjaga gol, Haziq namanya. Katanya Haziq dari awal ada family planning kejayaan bola, kejayaan bola sepak tak lama katanya, sebab tu mereka memilih untuk kahwin awal.
1: Oh, jadi ni dia memang dah merancang masa depan sejak awal usia lagi lah ni, kan?
0: Itulah macam pada Pak Azwan, elok kahwin awal, kahwin muda ke ataupun kahwin dah ujung-ujung usia ke macam ni?
1: Oh, ya ke? Kalau ni pendapat lah,
0: pendapat masing-masing lah.
1: Kalau pendapat saya, sebaik-baik kalau diberi rezeki yang lebih, kahwin awal lah. Kahwin awal bukan apa, sebab apa? Sebab tu biar anak membesar dan keadaan kita masih lagi bertenaga, masih lagi muda.
0: Pendapat saya lah, ini hanyalah pendapat saya. Kahwin muda ni pun ada masalah juga tau. Sebab kalau lelaki ni dia tak puas enjoy lagi. Dia tak puas dengan kawan-kawan dia bila kahwin. Contohlah jodohnya umur 19 tahun ataupun 20 tahun. Lepas tu dia tak puas lagi bercakap ramah dengan kawan-kawan dia. Bersosial. Okay. Lepas tu isterinya akan diabaikan dari rumah lah. Dia akan sibuk dengan dia punya kawan-kawan lah. Pergi main bola lah, pergi main game lah apa tu. Akan berlaku masalah kat rumah tangga. Itu pendapat saya lah.
1: Betul. Jadi dia ada kategori yang berbeza lah. Satu, lelaki yang memang nak enjoy ni, kalau dah tahu nak enjoy tak kahwin. Tapi lelaki yang merancang untuk masa depan, lebih baik dia kahwin awal. Masih cakap lah, bila kalau dia perancang masa depan, at least bila anak dia besar tu, dia masih bertenaga untuk mencari apa, wang dan sebagainya.
0: Yalah, tapi kalau kahwin lambat pun masalah juga kan. Contoh umur saya dah 39 nak ke 40 tahun. Baru dah nak kahwin, isteri umur 26. Ya, bila dah ada anak nanti umur saya dah 50, anak baru sekolah tadika.
1: Tak salah, okey je.
0: Okey je.
1: Awak dah stable.
0: Nanti orang cakap, Pi, bawa cucu ke tu?
1: Okey je. Apa tu, kahwin muda, kahwin awal ke? Dua-dua ada hikmah ni.
0: Dua-dua hikmah adalah di soal jodoh lah. Kadang-kadang Allah bagi awal.
1: Betul.
0: Kadang-kadang Allah bagi lambat.
1: Betul. Kita je merancang kan?
0: Merancang lah. Macam
1: Macam lebih baik lah.
0: Macam ada orang dia dapat beli rumah dulu.
1: Betul.
0: Dah ada cukup semua baru dapat jodoh. Ada orang yang temu jodoh dulu baru susun kehidupannya slow-slow.
1: Betul. Jadi jangan hirau, jangan kisah kahwin awal ke kahwin lambat ke, yang penting bahagia. Sampai jannah, itu paling penting. Jaga rumah tangga baik-baik.
0: Dan petang ni juga hari Arafah, doa dimakbulkan.
1: InsyaAllah.
0: Ada yang nak mencari jodoh tu, doa banyak-banyak. InsyaAllah. Semoga Allah pemudahkan segalanya.
1: Waktunya yang afdal 5.18 petang sampai 5.57 malam.
0: Ya, betul. Okey, baik, ini lagu sebenarnya Sufyan Zuhaimi, Inikah Dikatakan Cinta. Dan 9 pagi nanti kita ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Tak habis. Bagi aku nyanyi. Bagi aku mana?
1: Sabarlah. Goreng dulu.

Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan Penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan EAIC, Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata,

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Embasmen Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KL FM. Ini baru KL.
3: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Jalan-jalan pergi pasar raya bersama-sama KL. Ini adalah Rentak Pagi KL.
4: Wah, steady, pantun terbaik. Apapun, terima kasih sudah bersama kami di jam terakhir untuk Rentak Pagi KL hari ini, Selasa 26 Mei. Dan juga untuk Imam Manu juga, happy ada for traffic untuk mereka ni. Mm-mm. Antaranya di Lebuh Raya Irit, laporkan berlaku kemalangan di kilometer 28.1 dari KLIA menuju ke Bandar Gamundaka yang menyebabkan lorong kecemasan ditutup dan trafik juga bergerak perlahan di sana.
3: Okey, 0133097972 itu nombor WhatsApp kami. Andai kata anda nak melaporkan apa saja info trafik di tempat anda. Mm-hmm. Okey, dan esok kita dah nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Diharapkan semuanya dah siap dah ni. Kadang-kadang ada suka buat persiapan last minute. Itu masalah juga kan.
4: Nah, janganlah kan. Nanti bila dah last minute tu macam-macam lah. Tertinggal, terlupa, tak jadi dah. Lepas tu mengamuk. Lepas tu emosi.
3: Pula. Emosi pula. Salah sendiri, salah ke orang lain pula. Kan? Jadi buat persiapan awal-awal. Kalau bahan-bahan masakan tu beli awal-awal, tiba-tiba nak masak tak cukup ketumbar lah, tak cukup itulah, dah suami kena pergi beli pula. Pagi-pagi raya tu mana kedai buka kan.
4: Suami dah sibuk nak pergi sembelihan lagi.
3: Daun kunyit pula tak ada. Dah masuk dalam semak sama tu nak mencari daun kunyit.
4: Jadi rancang awal-awal lah apa yang dia buat hari ni. Listkan semuanya. Dah baju nak pakai mana tu, gosok siap malam ni. Jangan pagi-pagi esok bau nak gosok. Esok dah terbakar berlubang.
3: Dah mengamuk pula. Udah pakai baju kuning, seluar hijau.
4: Tak apa, pakai seluar track shoot.
3: Track shoot pula kan. Okey, baik. Semoga dipermudahkan segala nyutu anda. Ini lagu persembahan Mazdo, Bercanda di Malam Indah. Dan sebab sini ada Game On, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: lagu terbalik. Retak Pagi KL. Game on.
1: Yeah, sebab pukul 9.26 minit pagi waktu ni kita nak mulakan game on kita. Hari ini gamenya teka lagu terbalik.
2: Teka lagu terbalik. Okey, tapi tadi lagu sebahagian dah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagu dia Lip Lap Lip Lap Air Raya. Rasa macam baru je raya Aidilfitri tu hari kan.
1: Yeah,
2: tiba-tiba dah raya anda ada hal dah.
1: Lebih sebulan dua bulan je kan.
2: Itulah masa cepat berlalu lah. Jadi hargailah hari ini yang semalam biarkan semalam. Hari ini kita hargai dan yang akan datang kita impikan yang terbaik lah.
1: Betul-betul. Sebaiknya jika ada buat silap-silap dengan orang ke atau ada persekitaan, kita tamatkanlah terus.
2: Kita tamatkan dulu eh.
1: Tamatkan persekitaan tu lah.
2: Tak payah nak gaduh lah.
1: Tak payah lah.
2: Umur pun dah makin meningkat.
1: Tak payah makan daging kurban yang sama-sama. Adakah faedahnya?
2: Iyalah, tapi hati-hati. Macam-macam ada parang tu.
1: Baik juga tu.
2: Okey, untuk waktu ni, jom kita nak bermain lagu terbalik. Saya akan berikan petikan lagu terbalik kepada Azwan. Azwan kena teka lah eh. Okey, jom kita dengarkan petikan lagu ini. Lagu apa tu?
1: Lagu raya ke ni?
2: Tak tahulah saya. Saya pun tak tahu lagu apa.
1: Cuba sekali lagi.
2: Sekali lagi, okey. Dia macam lagu Korea pun ada. Ini
1: lagu Gen Z ni.
2: Lagu Gen Z kan?
1: Jadi kalian, last.
2: Okey, baik, jom. Tak dapat eh.
1: Lagu gembira. Tapi saya tak pernah gembira dengan lagu ni.
2: Jadi kalau awak teka saya pun, saya tak tahu apa jawapan dia.
1: Kan kita teka je lah. Penyanyi dia Siapa? Ni Amira Osman.
2: Osman. Okey, tajuk dia.
1: Tapi mana lagu macam tu? Hati-hati bukan.
2: Jadi mungkin lagu baru dia.
1: Lagu apa?
2: Tak tahu lah saya.
1: Dia kot.
2: Lagu apa tajuk je, awak petik je apa-apa.
1: Petik Kenang Daku Dalam Doa.
2: Kenang Daku Dalam Doa Amir Osman. Kenang Daku Dalam Doa Kak Bawang Marisa yang nyanyi.
1: Okey lah.
2: Baik, jawapannya adalah, jom kita dengarkan. Jumpa dia Aidilia Hilda Amirul. Amirul, Birul. Itulah eh. Kalau nak bawa kereta pun pandang juga side Amirul tu. Nak pergi ke kiri ke kanan.
1: Side Amirul eh.
2: Side Amirul.
1: Kalau patah macam mana?
2: Kalau patah pasang baru lah. Ataupun letak je cermin apa-apa kat sebelah tu.
1: Kan, cermin siapa?
2: Cermin siapa boleh. Okay, itu dia side Amirul daripada Aidilia Hilda. Nampaknya lepas ni Azwan akan dideda.
1: Aduh. Bukan hari haji biasa tak baik. Kita kan ni hari baik. Hari Arafah.
2: Tak ada. Hari ni kita nak korbankan diri lah. Sebab air raya korban kan.
1: Okeylah, kita lagi duduk apa. Kejap lagi. Tapi jom dengarkan dulu lagu ini.
2: Lagu daripada Azam dan Susun, Silang Kata, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Iman Troy katanya pejam celik hari raya dah menjelma sudah pun 9.40 minit pagi dan pejam celik juga kita dah memasuki ke ruangan bilik karaoke 972.
2: Ya, yeah, jadi lagu apa Bi? Tiga lagu pagi ni.
1: Jadi sebelum nak karaoke tu macam biasalah eh. Alamak. Tadi awak salah lagu.
2: Ini tak biasa ni.
1: Lagu apa tadi? Said Amirul eh.
2: Said Amirul eh. Mana tambah Said Amirul lah? Amirul je kan.
1: Amirul je. Oh, yang Said Amirul tu yang dekat kereta tu kan. Dia dekat kereta. Baik, untuk waktu ni kita nak denda Azwan. Saya akan berikan satu perkataan ataupun satu huruf lah. Azwan kena bagi nama juadah raya ataupun kuih raya ke lauk raya ke. Boleh. Contohnya B bahulu. Contoh.
2: Okey, cantik.
1: Baik, saya petik satu huruf ni. Azwan tulis jawab. Okey, dengan pantas dan tanpa berfikir.
2: Tak fikir macam mana tak keluar.
1: Itu yang bagusnya.
2: Okey.
1: Si
2: Cakoi.
1: Oh, raya ke? Awak bukan cakoi eh?
2: Kan. Kita memang itu kata tak ada cakoi tu tak lengkap.
1: Ada cakoi, cakoi dengan gendang lah. M
2: mangkuk.
1: Mangkuk ada? di kuih tu letak dalam mangkuk tingkat. Okey, M. Okey, L.
2: L limau.
1: Limau. Yeah, betul. Limau, ada kuih limau?
2: Kuih limau. Kita makan limau lah hari raya.
1: Okey, N.
2: N nenas.
1: Tak nenas.
2: Start dengan
1: Okay. Yang kedua terakhir lah.
2: Opah.
1: Raya ada opah tengah masak kat dapur tu. Apa dia buat opah dapur tu?
2: Makan opah ya.
1: Okay, yang terakhir. Yang terakhir
2: asam.
1: Asam. Ayo, ada orang makan asam pedas pagi-pagi ada orang.
2: Asam pedas. So kalau kita tengok, kita teliti balik makanan-makanan sendiri banyak berkisahkan buah-buahan lah. Raya ada. Dia penuh buah-buahan.
1: Upah tengah masak asam pedas, dia dimakan bersama dengan limau. Lepas tu ada apa tadi?
2: Ada nangka.
1: Nangka. Macam lah ya. Pelik-pelik ya awak punya juadah raya ya. Okey, baik, itu dia denda untuk Azwan untuk hari ni. Untuk hari ni jom kita berkaroke. Ada lagu Tan Sri Api Ramli sebelah sini, Dena Perantau. Dan kita nak nyanyi ramai-ramai lagu ini bersama Aris Adiwakta, Lamunan Terhenti.
2: Memang tersedar dari lamunan ni bila makan limau pagi-pagi raya.
1: Pagi-pagi bakal limau, makan nangka, makan cempedak. Ya, ada makan cempedak goreng pagi-pagi.
2: Cantik.
1: Ya,
2: rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
1: Terus menghayati pengorbanan bukti cinta kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Daripada kami, KLFM, ini baru KL.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Tidak kira di mana juga anda berada, sudah pun pukul 10:10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura. Hari ini kembali bersama-sama dengan anda untuk waktu ini sampai pukul 1 tengah hari nanti, menerusi Hai KL. Untuk hari ini, pertemuan kita di udara hari Selasa 26 Mei 2020. Terima kasih kepada AP Syafiq dan juga Putra Azwan yang menemani anda menerusi rentak pagi KL. Dan untuk ketika ini, selama 3 jam seperti biasa, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu di KLFM, juga berkongsi apa sahaja info berkaitan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga luar KL yang mendengar menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk anda yang tengah bersiap-siap untuk pulang ke kampung ataupun yang bekerja tetap meraikan Hari Raya Aidiladha, terima kasihlah kerana terus bersama dengan kami mendengar KLFM. Dan juga untuk anda yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, semoga setiap pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Taala dan membawa keberkatan buat diri serta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, sekejap nanti ada lagu Raya Sedondon, lagu Enrique Iglesias, dan juga ini dia Bunga dan juga Nur Aniza Idris dengan lagunya Intan Payung. Tentunya Hai KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dia lagu daripada Mia Aulia, baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Goyang Sayang. 10.28 minit pagi untuk waktu ini. Kepada anda yang bekerja, selamat menjalankan tugas anda di pejabat. Ada juga yang bekerja dari rumah, alhamdulillah mendengar KLFM. Ini baru KL, dah ada dah yang minta lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu yang menjadi pujaan hati. InsyaAllah pukul 11 pagi nanti kita akan siarkan lagu-lagu pilihan anda. Cumanya yang minta lagu raya ni, kami sebagai DJ bertugas, kita kena dengar balik, kita kena tengok lirik lagu. Sebab kebanyakan daripada anda yang minta lagu raya ada sebut perkataan Aidilfitri, ada yang sebut berkenaan dengan Ramadan, Syawal, berpuasa. Jadi yang tak dapat kita siarkan lagu pilihan anda, kenalah faham eh, kita kena tapis dulu, kan tak pasal-pasal kemiri saya nanti tau. Okay, kita nak berhibur selepas ini. Tentunya informasi juga kita nak kongsikan dengan anda. Ada lagu daripada Sofas, Janjiku, lagu Balik Kampung, Gosip Raya, Ain Idrus. Dan ini dia lagu daripada Faizal Tahir, Santesh dan juga Led Zeppelin dengan lagunya Tak Mahal. Lain terus. Hai hai KL, ini baru KL.
1: Terima kasih abang.
2: 38 ringgit abang.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Terus setia mendengar Hai Hai KL di KLFM.

daripada Sofas, baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL dengan lagunya Janjiku. 10.42 minit pagi ketika ini. Periksa sekali lagi lah rumah anda sebelum anda memulakan perjalanan. Nak pulang ke kampung, nak ke pantai timur ke utara tanah air ke selatan, ke mana jua destinasi anda. Kena pastikan terlebih dahulu dalam keadaan rumah ditinggalkan baik-baik sahaja. Pertama sekali, ni yang duk dengar kita lah ni, anda kena cabut palam dan juga tutup gas anda. Kalau boleh cabut kepala gas tu, tak ada orang kat rumah kan, tapi hati-hati juga, takut ada yang tidak erti nak cabut kepala gas. Sayalah salah seorang daripadanya. Takut juga kan, tengah-tengah cabut kepala gas tu, saya membayangkan keluar habis gas-gas dalam tong gas tu. Bahaya. Kena ada caranya. Yang keduanya, kita kena kunci pintu pagar kita, rumah kita, lampu dimatikan. Dan kalau boleh juga tengok dekat dalam sinki dapur rumah kita tu, kosongkan. Ini nak balik kampung bukan main lama. Adalah pula sisa-sisa makanan dekat lubang sinki tu. Jangan tau. Sehari dua kita tinggal dah berbau dah nanti. Jadi, kena bersihkan sinki kita. Buang sampah. Itu paling penting. Takut nanti dah berulat dah. Ya Allah, ya Tuhan. Periuk nasi tu. Ini kena pastikan. Ada antara kita tak sedar. Periuk nasi. Ada nasi tu tak dibasuh. Kalau dah 3-4 hari yang dah tinggalkan, tidak ke berbau. Dah jangkitan kuman pula nanti kan. Nak kena nyental pula periuk kita tu. Dan paling penting sekali, kita tutuplah lubang saluran mesin basuh yang kita duk basuh baju tu. Kan kat situ kan ada air, lelehan air yang kita basuh baju tu. Takut nanti membiaknya nyamuk Aedes dan sebagainya. Jentik-jentik ada pula dekat dalam lubang tu. Jadi kena pastikan sebelum kita nak memulakan perjalanan balik ke kampung ataupun anda nak melancong, itu kena betul-betul okey. Barulah kita boleh bergerak dengan hati yang tenang, boleh balik dengan hati yang gembira, juga senang lenang. Alhamdulillah, saya juga mendoakan agar anda selamat sampai ke kampung anda. Kemanakah anda pada pagi ini? Mungkin juga petang nanti baru nak memulakan perjalanan. Sambil-sambil jomlah kita layan dulu lagu daripada Crystal dengan lagunya Balik Kampung. Juga ini dia Via Valen dengan lagunya Slow. Lain terus Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.
1: Itu dia tadi lagu Ikmal Noor dengan lagunya Habibillah. Baru saja menghiburkan anda. Kebetulan permintaan ini diminta oleh Wati dari Kuala Lumpur. Katanya nak dengar lagu Habibillah Ikmal Noor, boleh ke? Kebetulan ada dalam playlist. Alhamdulillah dapat kita siarkan lagu-lagu permintaan anda. Untuk pekerja kerajaan ataupun kaki tangan awam, baru je kita dapat informasi. Boleh bekerja sekerat hari. Alhamdulillah kan. Jadinya bolehlah kita atur-aturkan apa-apa yang patut sebelum kita pulang buat kerja, bagi bagi selesai baru dapat kita bercuti dengan baik. Yang bekerja, alhamdulillah boleh jalankan tugas anda seperti biasa. Tahun ni kita kerja, tahun depan kita cuti. Begitulah kehidupan dalam pekerjaan kan. Kita bergilir-gilir, adil dan saksama. Okey, dan tibalah masanya, dah pukul 11 pagi ini, saya nak buka lah permintaan untuk anda yang nak dengar lagu-lagu yang menjadi kesukaan anda. InsyaAllah kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Jangan merajuk tak kalau tak siarkan lagu kegemaran tu. Nanti merajuk tak nak dengar KLFM. Tak boleh macam tu, janji dengar kita. Dan lagu-lagu permintaan kawan-kawan kita ini, Mafazi nak minta lagu Slam Rindiani. Syukri di Kelang nak dengar lagu Fotograf, Luka Seribu Rindu. Kita ada Mat Baba di Jalan Raja Bot nak dengar lagu Aman Syah, Kebulangan Yang Dinanti. Dan juga Zan di Roda Mutlak, katanya untuk keluarga di Jalan Kebun nak dengar lagu Datuk Malik Rizwan dengan lagunya Ewa Ewa Raya. InsyaAllah kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Dan Amun Syazah katanya dah berada di Sarawak. Alhamdulillah dapat juga tengok TikTok live kita ni. Nak dengar lagu raya Sufian Suhaimi. InsyaAllah kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda satu persatu. Sambil-sambil jomlah kita layan dulu lagu ini daripada Ekspedisi dan juga Filsuf dengan lagunya Cinta 2013. Layan terus. Hai Hai KL, ini baru KL.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, KLFM.

permintaan kawan kita. Nak dengar lagu Fotograf bertajuk Luka Seribu Rindu, popular sekitar tahun 1995. Ini permintaan kawan kita di Kelang, iaitu Syukri. Semoga terhibur dengan lagu pilihan. Okey, Don Ryan katanya masih bertugas dekat Penang, nanti nak pergi ke Sungai Petani. Dekat Sungai Petani tu kan, tak silap saya, dekat Tikam Batu tu ada jual kelapa bakar. Utara kata kelapa bakar, nyok bakar, gitu. Jadi bolehlah kalau panas-panas tu kita minum air kelapa bakar tu, sedap. Okey. Nak minta lagu ya, Don Ryan. Katanya lagu Lestari Air Mata di Persandinganmu. Ya Allah, sedihnya lagu. Kenapa? Cinta tak kesampaian ke? Tapi itulah kan, kalau kita mencintai seseorang, tidak bererti kita mesti memiliki. Kadang-kadang kita kena melepaskan, itu menandakan kita sayang. Sesuailah dengan Hari Raya Aidiladha ini, kita berkorban, korbankan rasa sayang kita untuk kegembiraan orang lain. Tepuk tangan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Taala. Untuk anda yang mendengar kami ketika ini melalui frekuensi 107.2 ataupun di RTM Klik, betul-betul percuma. Kejap nanti kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan kawan kita. Acap nak dengar lagu Adakah Kau Setia daripada Stings dan juga rakan-rakan kita yang lain ni. Sebenarnya ramai yang minta tapi takut tak tersusun. Yang mana minta dulu, kita akan siarkan lagu-lagu pilihan anda. Dan ada juga tadi mengikut kata ramai nak dengar lagu sempena dengan Hari Keamatan, lagu original Sabahan daripada Atmosfera Band. InsyaAllah kita akan siarkan lagu-lagu pilihan anda. Ini lagu sedih jugalah kan. Katanya tadi apa, tengok seseorang bersanding di pelaminan tanpa pesan terakhir. Daripada 17, kita layan jiwa sikit pagi ni tentunya. Hai KL, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh?
1: Contohlah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah.
1: Anak tu. Ha.
2: Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya datang rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah dia dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Yelah, ayah jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah Abi kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Jangan sedih Abi, tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

lagu daripada Atmosfera Band dengan lagunya Original Sabahan. Terima kasih untuk anda semua. Ada yang dari Sabah yang menetap di Kuala Lumpur mencari rezeki di KL. Alhamdulillah ada yang bertahun-tahun tak balik kan. Katanya nak kumpul duit, masih lagi tak cukup. Tiket mahal katanya nak balik ke Sabah. Tak apa, yang penting insyaAllah dipermudahkan urusan anda akan pulang ke kampung. Walaupun kita tak dapat balik selalu, paling penting kita ada ahli keluarga, kita buatlah video call. Kalau mak ayah kita tak pandai menggunakan teknologi, kita hubungi je seperti biasa. Mendengar suara anak-anak itu satu kelegaan kan. Jadinya untuk anda juga yang berada di mana jua, di Kuala Lumpur ini, tinggal di Ampang ke, tinggal di Ceras ke, di Putrajaya ke, kalau anda orang Sarawak juga, orang Borneo yang bekerja di sini, selamat mencari rezeki. Alhamdulillah. Muhammad Zaki katanya di TikTok live kita, Abang Mus dan Abang Man tak balik kampung. Siapakah mereka tu, Muhammad Zaki? Kenapa tak balik kampung? Apakah masalah yang berlaku? Apa pun kita doa yang baik-baiklah untuk anda semua. Terima kasih kerana sudi singgah di TikTok live KLFM. Ini baru KL. Jangan lupa ketuk kita on screen. Belanja lah kan. Hari Raya Aidiladha bakal tiba insyaAllah pada hari esok. Dan kebanyakan daripada kita pun ada yang bercuti, ada yang dah bercuti dah pun seminggu, dua minggu. Alhamdulillah. Kejap nanti kita akan kongsikan dengan anda bila ada antara kita yang bakal melakukan korban, ada korbankan orang kata beberapa bahagian kan, lembu, seekor ke dan sebagainya. Ada juga yang membantu sebagai petugas. Dia ada SOP-nya. Bukan suka-suka hati sahaja kita boleh melapah daging. Kena ada SOP yang perlu kita patuhi. Kejap nanti kita akan kongsikan dengan anda. Sambil-sambil kita nak tunaikan lagu pilihan kawan-kawan kita. Awak kalau konti masa ni kan, ya Allah, tak cukup tangan kita nak tunaikan lagu pilihan. Nak pukul 12 dah pula. Ini permintaan kawan-kawan kita ni, nak dengar lagu Aman Shah Kepulangan yang dinanti. Tadi tu permintaan Mat Barber di Jalan Raja Bot. Lepas tu permintaan kawan-kawan kita, saya tanya lagu Orang Putih nak siar lagu apa. Ada yang bagi cadangan lagu Scorpion. Okey, terima kasih. Ada Mariah Carey juga pun ada, My All. Adakah Kau Setia daripada Stings? Permintaan Acap tadi, semoga terhibur dengan lagu pilihan. Saya sebut sekali lalu semua yang minta lagu-lagu lagu daripada Slam tadi juga, Ma Fazi nak dengar lagu Rindiani. Katanya mana lagu saya. Menekan-nekan kau Ma ya. Kita berhibur semuanya selepas ini menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

lagu daripada Slam, lagu bertajuk Rindiani. Permintaan kawan kita Mafazi tadi, semoga terhibur dengan lagu pilihan anda. Yang baru masuk minta lagu, saya rasa tak sempatlah untuk saya tunaikan sebab ada rakan-rakan kita yang lain ni 9.45 dah minta lagu. Jadi kita kena tengok yang mana bersesuaian, yang mana sampai dulu, kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Kalau tak sempat waktu ini, esok lusa tulat masih ada, malam pun ada juga. Terima kasihlah kepada artis selebriti kita yang sudi singgah ke TikTok live kita, Abang Afiq Utopia. Ini katanya jangan lupa akhir tahun ni ada filem yang bakal dikeluarkan bertajuk Musang King. Musang King kan tadi kan, hantu Musang King. Dan juga Jamal Jitu, thank you tau, tak sempat lah nak siarkan lagu awak sebab awak masuk lambat sikit. Tapi tak apa, kita layan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita. Kejap nanti ada lagu permintaan daripada Zan Roda Mutlak, nak minta lagu Datuk Malik Rizwan dengan lagunya Ewa Ewa Raya. Tapi sebelum tu, seperti yang kita wawarkan tadi, nak bagi tahulah mengenai petugas yang melapah daging korban itu wajib menjaga kebersihan diri bagi mengelakkan pencemaran silang. Apa itu pencemaran silang? Kita jangan ambil ringan tugas-tugas kita melapah daging. Kita kena ingatkanlah, terutamanya untuk anda yang kena uruskan petugas-petugas. Yelah, bila berkorban ni kan, kita buat korban, ramai yang terlibat, jadi ramai juga yang membantu. Kita kena bagi pakaian kita bersih. Kalau pakaian yang terkena darah, kasut yang kotor atau tangan yang tidak dibasuh selepas memegang sisa perut, kan, perut daging korban kita itu, itu merupakan punca utama berlakunya pencemaran silang. Kerana kuman berbahaya daripada sisa kotoran itu boleh berpindah pula dengan mudah ke atas daging melalui sentuhan tangan, pisau ataupun papan pemotong yang kita gunakan itu. Jadi daging korban ini pula kan kita agihkan kepada golongan yang layak, kepada mereka yang memerlukan dan disedekahkan mengikut syariat. Maka kita kena ambil tanggungjawab supaya petugas-petugas ini memastikan proses pengendaliannya, pengendaliannya sentiasa bersih dan sentiasa mencuci tangan. Pastikan peralatan memotong sentiasa dicuci dengan air yang bersih. Jadi itulah dia serba sedikit untuk petugas-petugas yang akan melakukan proses korban pada hari esok dan seterusnya. Okey, kita nak tunaikan lagu-lagu lepas geram kita. Permintaan kawan-kawan kita ini, terima kasih yang baru masuk, Kamaru Zaman bin Arifin Shikin Sayang, kepada semualah yang sedang tonton di TikTok live kita. Kita ada lagu lepas geram permintaan. Kejap nanti kita akan beritahulah siapa yang minta lagu-lagu ini. Okey, lagu Khalifah Kerbau di Payung ada, Halloween pun ada dengan lagu bertajuk Power, lagu Joget Tari Lenggang Amok. Dan kejap nanti kita akan tunaikan, kita akan masukkan lagu-lagu yang terbaru, lagu pilihan lepas geram tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Itu dia lagu The Rock dengan lagunya Munajat Cinta, baru saja melepaskan geram anda untuk waktu ini menerusi Hai-Hai KL 12.21 minit tengah hari untuk waktu ini. Oh ya, ada pula katanya boleh tak sebut nama saya sebab ramai nak dengar ni dengan ucapan selamat Hari Raya. Bagi dulu duit. Okay, MC Joe JKM katanya boleh tak sebut nama saya. Semoga anda rasa puas hatilah bila kita dah sebut namanya. Ya, memang musim menekan-nekan lah ni. Menekan suguh siar lagu, menekan suguh sebut nama. Tapi tak apa, saya memahami. Bila kita sebut nama tu, satu kampung dengar, rasa kau tahu tak? Aku dengar KLFM tadi, nama kau disebut-sebut. Kau kawan dengan DJ ke? Macam mana kau boleh kenal DJ tu? Bangganya satu kampung tau. Alhamdulillah. Kan? Jadi semoga anda semua terhiburlah bila mendengar radio kesukaan anda. Terima kasih jugalah kepada pendekar, kepada kucing tua. Lama tak masuklah kita. Kepada Amy. Bukan Ahmad. Ahmad Amoy Syazah, Sufian Onizuka, Awesome JR. Lepas tu kita ada Mami Nadia, Syah pun ada, Don Ryan. Ini kalau aku tak sebut yang lain ni, kenalah marah lagi ni nanti. Juga semualah, kita rangkumkan semua yang sedang tonton di talk live kita untuk waktu ini. Terima kasih. Saya faham perasaan tu bila kita ditunaikan lagu-lagu pilihan, bila kita disebutkan nama. Alhamdulillah, rasa macam syukur kepada Allah SWT, ya. Okey, sambil-sambil tu untuk anda yang nak minta lagu, dah tutup dah pilihan lagu sebab semuanya dah disusun sampai pukul 1 tengah hari nanti. Jadinya anda layanlah lagu kawan-kawan kita yang baru masuk. Ayid, katanya selamat Hari Raya dari Dak Abemat. Terima kasih. Okay, Faizal Rahim juga, terima kasih. Jeffrey Jaafar. Kita layan lagu lepas geram yang seterusnya ini. Lagu daripada Loving Bond dengan lagunya Terima Kasih. Kita ada lagu Amok Joget Tari Lenggang. Ini semua pintaan kawan-kawan kita ni. Okay, lagu Metallica Hero of the Day. Melissa Cinta Untuk Nabila. Terima kasih untuk anda. Jadi kita layan semua lagu-lagu ini di mana? Tentulah di KLFM. Ini baru KL.
1: Lagu lepas geram.

Itu dia lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Baru saja anda dengar menerusi Lepas Geram. Tapi tadi ada seorang lagi Bila juga. Tapi kita panggil Bella. Dia Konti. Malam ni Konti ke dek? Konti. Pukul 8 sampai 12 tengah malam. Jadi anda boleh dengar bersama dengan Nabila Syuhada. Oh, nama penuh. Katanya esok cuti satu hari je. Lepas tu kena kerja. Lepas tu nak balik kampung di Kelantan. Ha, moga anda semua yang nak balik ke Kelantan, ke Terengganu, ke Pahang, ke mana juga destinasi anda di Pantai Timur, selamat sampai. Alhamdulillah. Dan apa kata tengah hari macam ni kan? Ha, dah rock-rock juga Lepas Geram tadi kan? Pemakanan kena jaga, babe. Maksudnya dekat sini, kena makan buah-buahan dengan banyak. Kena makan sayur-sayuran. Tak rock, babe. Tak makan sayur, kan? Nak kata rock. Makanlah buah-buah. Maknanya seimbang pemakanan kita. Saya nak cerita tentang kelebihan ataupun manfaat bila anda makan buah tembikai. Sekarang kan kat tepi-tepi jalan tu, banyak orang jual buah tembikai, kan? Ui. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Yang penting anda kena tahu bila anda makan buah tembikai ini, salah satu manfaatnya iaitu memberi kita satu kawalan untuk tekanan darah kita tu. Lepas tu baik untuk kesihatan kulit kita, untuk mata kita, mengurangkan risiko mendapat penyakit kanser. Lepas tu membantu mengekalkan hidrasi badan. Ini untuk anda yang kurang minum air. Bila kita makan buah tembikai ni, kita akan kurangkanlah hidrasi badan kita. Lepas tu membantu fungsi otot, membantu juga untuk kesihatan jantung, menyokong sistem imuniti badan kita. MPS kata tembikai warna biru pun ada. Seriuslah, ada ke? Jangan, okey, jangan tipu kita. Adakah tembikai warna biru? Mana ada, nasi kerabu ialah warna biru, kan? Terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami. Saya baru terbaca Rainbow John, dia ada bagi tahu dekat kita di TikTok live kita, agak sedih juga yang dikabarkan. Katanya adik ipar saya meninggal dunia di Mekah, jemaah yang ke-10 iaitu Hajah Maisarah, tekanan darah tinggi. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Untuk Rainbow John dan juga keluarga, salam takziah daripada kami warga kerja KLFM. Semoga tabah menerima khabar dari sana, dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada jemaah kita yang telah pun pergi meninggalkan kita, iaitu Hajah Maisarah. Jadi apapun, kepada kita semua, teruskan kehidupan kita seperti biasa. Dan saya akan tinggalkan anda. Dah 12.45 minit tengah hari. Ada lagu Sama Tak Serupa Extra. Seperti biasa, saya nak memilih tajuk Cantik. Satu Cantik lagu Harry, Macam Cantik Macam Comel. Satu lagi Khalifah dengan lagunya Yang Cantik. Jadi untuk anda, salam Aidil Adha. Saya nak bercuti lama ni sampai hari Ahad nanti. Sambung Isnin, sambung lagi hari Selasa. Kita akan bersua pada hari Rabu 3 Jun 2026. Saya doakan untuk anda juga yang dah memulakan percutian. Semoga apa yang anda rancangkan berlaku dengan jayanya. Dan terus mendengar KLFM, mula di mana jua anda berada. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. Ini permintaan kawan-kawan kita. Kita tenangkan sikit diri kita. Tadi dah lepas geram kan? Kita tenang sekejap. Ada lagu Rabbani, Berkorban Apa Saja. Untuk kita yang sentiasa berkorban, kita kena ingat, bukan kita seorang je berkorban. Orang sekeliling kita juga sentiasa berkorban. Untuk kita, untuk bangsa kita, untuk agama kita, untuk negara kita. Dan ini untuk yang nak balik kampung ataupun dalam perjalanan nak ke kampung, daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Apa Khabar Orang Kampung. Layan terus. Hai hai KL, ini baru KL.

simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam, perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina, Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya, termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
4: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
5: Ini baru KL.
6: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Hai, saya Dayana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dia Serumpun dengan nyanyian Mimi Fly. Membawa kita menghampiri 1.35 minit tengah hari. Assalamualaikum, hai. Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Selasa anda. Terima kasih juga kepada rakan setugas Ashila Ashura yang telah pun bersama anda dalam Hai Hai KL bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari nanti, dan insya Allah bermula daripada sekarang selama 3 jam hingga ke pukul 4 petang nanti. Dayang akan temani anda dalam Nadi Kota KL edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas untuk yang masih lagi bekerja pada hari ini. Selamat bercuti untuk anda yang dah pun mula bercuti untuk sambutan Aidiladha esok hari. Dan juga tak lupa untuk anda yang bekerja dari rumah, nanti jangan lupa spot me anda setiap sejam, okay? Walaupun dah yang rasa busy je kat rumah kan, nak laksanakan tugasan kerja ke, tugasan harian ataupun sambil-sambil selit-selit kemas rumah ke, jangan lupa spot me anda setiap jam, guys. Itu kewajipan anda yang bekerja dari rumah. InsyaAllah seperti biasa 1.45 minit tengah hari nanti hingga 2.15 minit petang, kita akan teruskan Nadi Kota KL dalam Music Express, music tanpa henti. Jadi anda di mana pun anda berada pada waktu ini, dan tak lupa untuk yang berpuasa pada hari ini, selamat berpuasa diucapkan. Kita teruskanlah dengan ibadah kita sepanjang hari ini, hari Arafah. InsyaAllah semoga doa-doa kita diangkat, dimakbulkan. Kita teruskan sahaja ibadah kita sepanjang hari ini. Jangan lupa teruskan zikir anda, doa anda yang nak bersedekah. Semoga amalan sedekah kita diterima, insyaAllah. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Nadi Kota KL, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: dan hiburan di semua saluran RTM. RTM klik di mana jua.
1: RTM Klik di mana jua. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, RTM Klik yang betul-betul percuma tu, muat turunlah sekarang di telefon pintar anda supaya anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, terutamanya di musim perayaan, cuti Aidiladha ini, cuti sekolah. Jadi tak kiralah anda balik Borneo ke utara, selatan, pantai timur ke, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan sebelum kita teruskan dengan Music Express, Music Tanpa Henti, dan yang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, di mana pada sebelah petang dan malam ini jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi panas lit-lit lah hari ini. Jadi untuk anda, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari supaya kita tidak dihidrasi. Okey, jaga kesihatan kita bersama. Terus kekal bersama dengan kami di 97.2.
2: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
3: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
2: Jom dengar Music Express, Music Tanpa Henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh?
1: Contoh lah kan. Bila balik tu, ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah. Anak
1: tu, ha.
2: Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya dah tahu rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah ada dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Yelah, ayah jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Fee kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Jangan sedih, Fee. Tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Itu dia Rentak Pagi KL pagi tadi bersama dengan Epi Syafiq dan Putra Azwan. Nah, jadi untuk anda jangan ketinggalan untuk bersama dengan rakan-rakan di Rentak Pagi KL setiap Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi. Ada Epi Syafiq, ada Endayana, ada Kulin dan Putra Azwan yang akan menceriakan lagi pagi anda dalam kesesakan jalan raya kan, terutamanya yang on the way pergi kerja, yang nak hantar anak pergi sekolah. Tetapi kalau macam esok hari kan cuti umum untuk sambutan Aidiladha, tak ada Rentak Pagi. Kita ada Rentak Raya KL esok hari. Jadi untuk anda, terima kasih kerana masih lagi bersama Dayang di Nadi Kota KL. Kita dah pun habis Music Express, Music Tanpa Henti selama 30 minit dan akan kembali bersiaran dalam Nadi Kota KL dan akan kongsikan info bersama dengan anda, terutamanya untuk anda yang nak balik kampung. Ada rakan-rakan kita yang sekarang ni dah on the way balik Kluang lah, nak balik Melaka lah, nak balik Perlis lah, ke mana pun destinasi anda. Dayang doakan semoga selamat sampai, semoga bergembira bersama dengan keluarga. Kalau dah rasa ngantuk kan, lenguh, biasalah. Kalau kita drive petang-petang, tengah hari macam gini, mudah sangat nak rasa mengantuk. Sangat-sangat mudah untuk rasa mengantuk ataupun microsleep. Jadi berhenti sebentar di kawasan yang selamat, di R&R yang disediakan. Okey, kita jaga keselamatan kita, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan untuk yang mungkin baru nak bergerak balik ke kampung petang nanti ataupun malam nanti, jangan lupa checklist keselamatan sebelum anda balik kampung ya. Antaranya tutup meter air dan cabut kepala tong gas memasak. Ini untuk elakkan kebocoran dan pembaziran air. Jangan lupa juga tutup suis dan cabut plug yang tidak digunakan. Kunci pintu dan simpan barang berharga di tempat yang selamat. Dan yang paling penting juga, rancang perjalanan anda, rehat secukupnya, terutama yang memandu perlu rehat yang secukupnya. Dan jangan lupa juga untuk maklumkan kepada jiran sepanjang ketiadaan anda di rumah dan juga kepada pihak polis untuk bantu pemantauan keselamatan rumah anda. Okey, itu antara yang perlu anda lakukan sebelum anda bercuti panjang. Cuti Aidiladha, cuti sekolah anak-anak, lagi ramai yang cuti panjang. Kita ada cuti keamatan lah, cuti hari keputeraan agung lah, nanti ada cuti gawai lagi. Banyak sangat cuti di hujung bulan Mei dan sehinggalah awal bulan Jun. Jadi untuk anda, selamat bercuti diucapkan. Untuk yang bekerja, tidak apa, kita geng. Saya pun bekerja dan yang akan temankan anda di frekuensi 93.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.

saya dan Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dia Destiny's Child dengan lagunya Say My Name menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL, membawa kita menghampiri 2.34 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL, tak kira di mana anda berada, di dalam kereta, di rumah, di pejabat, di mana sekalipun. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari-hari anda. Lagi info nak dikongsikan bersama ni, Malaysia kini di tangga yang ke-6 dunia kes kegagalan buah pinggang. Jadi antara makanan yang menjadi punca adalah minuman manis. Kandungan gula yang terlalu tinggi boleh meningkatkan risiko diabetes dan tekanan darah tinggi dan menjadi punca utama kegagalan buah pinggang. Seterusnya, makanan proses, makanan macam mi segera ke, makanan frozen ke, nugget ke, ataupun snack menjadi pilihan kerana murah dan cepat. Tetapi makanan ini mengandungi banyak garam, gula, bahan pengawet dan juga bahan tambahan yang tinggi. Lagi ada makanan yang masin, Maggi ke, Char Kway Teow ke, mi goreng mamak ke. Ini antara makanan rakyat Malaysia yang mengambil garam 60% melebihi had harian. Kita jagalah kesihatan kita bersama-sama, okey. Kita tidak dilarang, tetapi kita boleh kurangkan pengambilan makanan yang masin, makanan-makanan proses dan juga minuman-minuman yang manis. Boleh ambil, bukan tak boleh langsung, tetapi kita kurangkan macam pengambilan kafein kita satu kali sehari. Tapi kita kena banyakkan minum air kosong dan banyakkan pengambilan protein, makanan-makanan yang dikukus ataupun direbus, dibakar. Begitulah hendaknyalah kita jaga kesihatan kita bersama-sama. Insya Allah, semoga di musim cuti perayaan dan cuti sekolah ini kita semua sihat supaya kita boleh meluangkan masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

tiada lagu daripada filem Man Tinak Tintana untuk hiburan anda yang penggemar lagu-lagu Bollywood yang membawa kita menghampiri 2.50 minit petang. Semoga terhibur semuanya. Tak kira lah anda ada yang dah mengantuk pada waktu ini. Seperti biasa pukul 2, pukul 3, pukul 4 ini masa-masa untuk matanya macam berat je nak buka kan. Tak kira lah apa yang anda lakukan. Anda boleh berehat sebentar, regang-regangkan badan anda. Untuk yang bekerja di pejabat itu, boleh rehatkan mata anda daripada skrin komputer sebentar. Pila tanya khabar rakan-rakan anda yang bercuti raya ke, yang tak bercuti raya ke. Kita sembang-sembang sebentar sambil kita regang-regangkan badan supaya badan kita lebih segar untuk kita teruskan lagi apa sahaja tugasan kita sehingga petang nanti. Ini untuk yang tidak bercuti ya. Mungkin esok baru nak mula bercuti sehinggalah minggu hadapan. Cuti panjang hingga 2 Jun. Jadi apapun perancangan percutian anda, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Lagi info aktiviti yang nak dikongsikan bersama. Cuti sekolah kan sekarang. Jom bawa anak-anak anda sertai pelbagai aktiviti menarik di Museum Negara sempena dengan program Cuti Sekolah 2026 bermula semalam 25 Mei hinggalah 7 Jun 2026 bertempat di Museum Negara Kuala Lumpur. Jadi antara aktiviti menarik yang disediakan untuk anda dan juga untuk anak-anak anda, ada sudut kreatif DIY, ada Kahoot Kami Anak Malaysia, ada permainan tradisional, ada aktiviti iFun dan juga iSpy, dan juga ada lawatan berpandu oleh Sukarelawan Museum. Jadi pelbagai aktiviti santai yang menyeronokkan dan penuh dengan ilmu untuk anak-anak anda, untuk seisi keluarga. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk anda yang mungkin bercuti di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja, tidak balik ke kampung, tidak ke mana-mana. Jangan lepaskan peluang ini, ciptalah memori indah bersama dengan anak-anak. Boleh datang memeriahkan program cuti sekolah di Museum Negara Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang mungkin banyak perancangannya kan, yang nak diluangkan bersama dengan anak-anak, isteri, suami tersayang, semoga baik-baik sahaja semuanya. Jangan lupa jaga kesihatan bersama. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

How Do I Live, nyanyian Leanne Rimes menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL membawa kita menghampiri 3:07 minit petang. Hai, Assalamualaikum untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sekarang saya nak kongsikan dahulu info trafik pada petang ini. Trafik bergerak perlahan dari arah utara, Puchong Utama ke Puchong Puchong Intan, Puchong Jaya ke Susur Kesas, PJS ke Susur Federal Highway, Taman Megah ke SS2, dan dari arah selatan, Bandar Utama ke TTDI. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, ke mana pun destinasi anda, pandulah berhati-hati, okay? Pandu cermat jiwa selamat, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Patuhi had laju. Patuhi had laju kalau nak bagi nak pergi tukar laluan ataupun nak masuk simpang, jangan lupa bagi signal. Okey, kita jaga keselamatan kita bersama di jalan raya, terutamanya di musim cuti sekolah dan juga musim perayaan. Kita elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Apapun, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Mari ayo nolela.
1: Cerita apa hari ini? Hari ini hari Selasa 26 Mei 2026. Jadi hari ini dalam cerita apa hari ini, Dayang nak kongsikan video yang tular di TikTok. Ada video ini, abang ni dia bawa tray tau. Dia bawa tray makanan, dia jatuh. Tetapi caption ni yang menarik perhatian. Captionnya, tak semua lelaki jatuh sebab wanita. Kadang jatuh sebab licin. Itu dia. Nampak tak deep? Dia bukan sebab jatuh sebab wanita tetapi sebab licin. Abang ni dia bawa tray. Dia di sebuah kedai makan, nak pergi ke kitchen bawa tray tetapi jatuh sebab licin. Dan abang ini dia punya komen menarik sebab apa? Sebab dia jatuh tetapi dia sempat menyelamatkan tray itu. Maksudnya makanan di dalam tray itu tidak terjatuh, guys. Abang ini sangat bertanggungjawab. Dia sempat menyelamatkan tray itu. Dia letakkan atas macam ada top lah, kitchen top dekat kitchen itu. Tetapi abang itu sendiri terjatuh, guys. Ada lagi satu komen yang menarik perhatian Dayang. Setidaknya dia jatuh bersandar pada tong gas besi, bukan bersandar pada orang yang tidak pasti, guys. Ini komen yang menarik. Tapi ini bukan pasal tong gas besi, okay? Jadi untuk anda yang mungkin nak tengok video ini, anda boleh pergi kat TikTok masing-masing. Bolehlah type kat situ, tak semua lelaki jatuh sebab wanita, kadang-kadang jatuh sebab licin. Benda ini pun boleh berlaku pada wanita juga, eh. Tak semua wanita jatuh sebab lelaki, sebab licin je. So tak payah berangan ke, tak payah ikut hati dan emosi sangat. Semuanya kena realistik gitu. Itu dia cerita hari ini. Korang kena tengok dekat TikTok masing-masing. Comel lah bang ni. Tapi yang paling best sebab dia sempat selamatkan tray makanan itu. Dia sangat bertanggungjawab. Biarlah dia saja yang jatuh, tray makanan itu selamat. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
2: Cerita apa hari ini?
3: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?

0: Dah ada jodoh ke?
1: Satu tengah hari hingga empat petang.
2: Nadi Kota KL, ini baru KL.
3: Nadi Kota KL.

0: Raya ketiga.
1: Kau ni apa hal? Memang aku tutup-tutup.
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Ini baru KL.

KL FM, ini baru KL. Kembali lagi kita dalam Nadi Kota KL hingga ke pukul 4 petang nanti. Waktu sekarang dah pun 3.32 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami dalam kesibukan anda dalam persediaan untuk sambutan Hari Raya Aidiladha esok hari. Masih lagi mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Kami akan ceriakan lagi petang Selasa anda. Banyak lagi lagu-lagu raya yang akan kami siarkan untuk menaikkan mood anda yang nak kemas rumah, yang nak memasak. Dah ramai yang bercuti hari ini, dah ramai juga yang half day hari ini, kerja setengah hari sahaja. Sekarang mungkin dah ada di rumah, sekarang mungkin dalam perjalanan balik ke kampung. Berhati-hati semuanya. Yang penting semoga semua bergembira, berbahagia bersama dengan insan-insan yang tersayang. Baiklah, di musim cuti sambutan Aidiladha ini, esok banyak sangat kan, bermula daripada esok ibadah kurban akan dijalankan, dilaksanakan di tempat-tempat anda. Jangan lupa ada pantang yang perlu dijaga untuk daging kurban ini. Bila tiba Aidiladha, biasalah memang terbayang sup utara, rendang dan daging bakar, cicak air asam. Ada tadi rakan-rakan kita di live TikTok KLFM official nak masak sup gearbox lah, sup ekor lah, banyak lagi. Tetapi dalam keseronokan menikmati rezeki kurban, ada beberapa perkara penting yang perlu dijaga. Antaranya, simpan daging korban dengan betul, okay? Elakkan basuh terlalu lama. Jika nak simpan lama, potong ikut portion, lap kering-kering dan simpan dalam bekas kedap udara supaya lebih bersih dan tahan lama. Seterusnya, jangan tamak simpan semua. Ibadah kurban bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi untuk kita kongsi bersama dengan keluarga, jiran kita dan golongan yang memerlukan. Dan ini yang paling penting, makanlah berpada-pada. Sedap memang sedap, tetapi jangan berlebihan, okey? Kena jaga kesihatan, terutamanya bagi anda yang ada masalah kolesterol, darah tinggi atau asid urik. Jangan makan terlalu banyak, buat rasa-rasa bolehlah, okey? Itu antara pantang yang perlu dijaga untuk penyimpanan daging korban. Jadi untuk anda, semoga kita sama-sama berbahagia dan boleh berkongsi rezeki di musim perayaan ini. Hari ini hari Arafah, doa banyak-banyak, okey? Doakan dayang juga. Terima kasih, terus kekal bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: Anywhere. 7.2 KLFM. Imbal KL.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Beruntuk anda di KLFM ini baru KL waktu sekarang menghampiri 3.54 minit petang dan dah pun sampai ke penghujung tugas anda yang untuk hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari anda. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas Mimi Wala dalam kenangan lalu Kuala Lumpur KLKR selama 4 jam hingga pukul 8 malam nanti, insyaAllah. Jadi tak lupa terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami dalam live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami, setia menyokong kami. Semestinya kami juga akan setia bersama anda, menemani anda, menceriakan lagi hari-hari anda. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan lagu raya juga dan juga lagu Jovlizo. Dayang mengundur diri dahulu. Selamat bercuti semua. Salam Aidil Adha. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, penasipan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Persembahan Ali Kes dengan rayuan di Puncak Genting membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari Selasa 26 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Dayang yang dah pun berlalu temankan anda untuk Nadi Kota KL sebab pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala, temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik. Juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir dan menunaikan janji saya minggu lepas untuk datang hari Selasa ni untuk temankan anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Okay? Macam biasa, nak pilih lagu-lagu Jangan Turun Kereta boleh je. Hantarkan terus ke WhatsApp kami di 0133097972. Kita juga akan live di TikTok sekejap lagi. Dan hari ini ramai yang dah ambil cuti Hari Raya Aidiladha. Ada juga yang dapat pelepasan balik awal.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Lagu ciptaan sepenuhnya Syed Harun, persembahan Nur Kumalasari dengan Pulang di Hari Raya. Maklumlah esok kan Hari Raya, dah banyaklah lagu raya kita boleh mainkan untuk anda. Yang nak pilih lagu raya pun boleh, tapi pastikan lagu raya tu tak ada sebut pasal Syawal, tak ada sebut pasal puasa, tak ada sebut pasal Aidilfitri ataupun raya sebulan. Sebab raya haji ni kita raya berapa hari je kan, tak ada sampai sebulan kan. Baik, apa pun untuk panduan muslimin muslimat, waktu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.37 minit petang. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada persembahan Aero dengan 77 Rindu, dan juga lagu yang dirakamkan pada tahun 1993 ini, persembahan kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Telah pun masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.37 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama dan panduan juga kepada mereka yang sedang menjalani puasa sunat hari Arafah. Waktu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.21 minit malam. Tak lama lagi, ada yang kata, dah azan, boleh buka. Jangan-jangan, tu azan asar ya anak-anak. Ya, bukan azan maghrib ya. Dan ada laporan trafik di lebuh raya KL Tekarak ni, jangkaan kelewatan dari Gombak ke Genting Sempah dan juga Bukit Tinggi ke Lentang. Disebabkan pertambahan jumlah kenderaan menuju ke pantai timur. Jadi hati-hati memandu, waspada dengan microslip. Ingat nyawa tiada gantinya, berhenti memandu jika mengantuk. Ya, microslip boleh terjadi sewaktu memandu dan sangat membahayakan diri dan juga penumpang kenderaan. Berhenti rehat atau tidur sebentar di hentian rehat dan rawat R&R sekiranya mengalami gejala ini semasa dalam pemanduan. Okey. Kalau rasa mengantuk, ubatnya adalah tidur sekejap. Jangan ditahan-tahan ataupun setakat minum air, kopi dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak memberikan apa-apa makna. Untuk saya lah. Kalau saya memandu mengantuk, saya mesti berhenti dan tidur sebentar. Itu lebih fresh lah lepas kita bangun kan. Baik, apapun pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Azmir dengan Zuriat Cinta. Juga kita ada Kembang Terhalang, Persembahan Gama. Dan juga lagu ini Persembahan Scorpion dengan When the Smoke is Going Down. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: biasa.
1: Okay, let's go.
0: Hai, apa khabar semua? Saya Kumalno. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya, benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa, okay, sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: KL FM. Oh yeah.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Section Berita Radio RTM.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya, susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguatkuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik, malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang

0: mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering.
3: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, jam yang kedua Kenangan Lalu Kuala Lumpur, hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan laporan trafik terkini di MRR2, ada kemalangan di lorong kiri sebelum bulatan Kuari menghala ke bulatan Bilion menjadi punca kesesakan dari Ampang Hilir. Manakala di Lebuh Raya KL Karak, pertambahan jumlah kenderaan menjadi punca kesesakan dari Gombak Bukit Tinggi. Trafik juga perlahan dari Taman Melawati ke MRR2, Jalan Gombak dan juga Batu Caves. Hati-hati memandu. Kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Baik, hari ini artis legend KL kita, seorang penyanyi yang dilahirkan di Jakarta, bakal menyambut hari lahirnya pada hari esok 27 Mei. Seorang penyanyi pop, penulis lagu asal Indonesia, lagu Terima Kasih Cinta membuatkan namanya menapak di persada dunia seni. Beliau merupakan berketurunan Minangkabau. Walaupun tiada sebarang latihan vokal, beliau merupakan anak kepada Lloyd Yahya dan juga Lola Purnama. Kejayaannya bermula apabila beliau dan beberapa rakannya mengambil keputusan untuk merakamkan sebuah album di Wannabe Instant Recording Studio. Dan penerbit studio menawarkan kontrak apabila mereka mendengar beliau menyanyi. Album pertamanya Confession No. 1 mempunyai pengaruh jazz, pop dan juga R&B, termasuk lagu seperti Terima Kasih Cinta, Klise, Sadis, Tanpa Batas Waktu. Dan muzik video lagu Terima Kasih Cinta diterbitkan oleh Talita Latif dan diarahkan oleh Jose Purnomo. Beliau yang diberi nama Afgan Shah Reza, kadang-kadang dikreditkan sebagai Afgan Shah Reza ataupun Afgan sahaja. Jom kita dengarkan tiga buah lagu persembahan Afgan. Kita ada Padamu Ku Bersujud, juga Terima Kasih Cinta dan juga lagu ini Jodoh Pasti Bertemu. Jom kita layan tiga buah lagu artis legend KL kita, Afgan.

0: Legend KLKL.
1: Selesai sudah tiga buah lagu artis legend KLKL kita untuk petang ini, Afghan. Dan kalau dilihat keadaan trafik di Lebuh Raya di dari Kuala Lumpur, keluar dari Kuala Lumpur, yang kebanyakannya diupdate adalah Lebuh Raya Timur Barat, Lebuh Raya KL Karak, Jalan Kota Baru Gua Musang, Lingkaran Tengah Utama. Jadi kebanyakan jalan-jalan tersebut kenderaan bertali arus, ya. Jadi hati-hati untuk anda yang sedang memandu, dan kalau ada laporan trafik luar biasa boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 0133097972, okey. Baik, hari ini kita nak bersama dengan Cik Nabila Zailani yang nak bercakap tentang Cat Studio KL. Sebuah tempat untuk kucing lah, kan? Kita nak cerita lebih lanjut tentang Biz On Air sebentar saja lagi.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, bersama dengan Puan Nabila Zailani bercakap tentang Cat Studio KL ni, bukan sekadar grooming biasa tapi juga ada servis hotel untuk kucing, terutamanya mereka yang nak balik kampung hari raya ni, kan. Ada kucing-kucing yang tak boleh ditinggalkan di rumah, bolehlah hantar ke Cat Studio KL ni. Macam mana Puan Nabila mula ceburkan diri dalam bisnes perniagaan kucing ni?
3: Okay, macam mana saya ceburkan diri dalam bisnes kucing ni? Okay, first of all, sebenarnya bisnes kucing saya ni dah 2 tahun lebih, dan Cat Studio KL ni baru saja kita buka dekat kawasan setapak ni sebelah NSK. Dan saya buat memang 5-star punya hotel. Sebab saya nak kucing-kucing yang ada dekat sini selesa, bersih, dan orang kata apa, aircon pun 24 jam. Saya nak even kucing terselesa, tuan dia pun seronok bila datang dekat sini. Okay, so kenapa saya ceburkan bidang ni? Sebab saya memang sangat suka dengan kucing dan saya sayang dengan kucing.
1: Baik, berhibur dulu dengan lagu yang telah pun kami sediakan untuk anda, Britney Spears dengan Oops I Did It Again. Dan terus bersama dengan kami, Biz On Air.

0: Persembahan Fauzia Latif dengan lagu ciptaan sepenuhnya Amin Abdullah. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2001, pilihan Puan Normi Jamil yang sedang merencah katanya. Wah, masing-masing dah mula memasak rendang dan juga juadah puasa esok ya. Saya bahan pun belum beli lagi. Nampaknya balik nanti terpaksalah saya singgah kedai. Belilah apa yang patut eh. Kata raya, janganlah raya makan makanan segera. Makanan segera tu biasa-biasa je. Hari-hari lain boleh eh. Okay, Biz On Air masih lagi bersama dengan anda. Kita masih lagi bersama dengan Puan Nabila Zailani, bercakap tentang Cat Studio KL, kepunyaannya. Jadi menjaga kucing pelanggan ni perlukan kesabaran dan perhatian yang tinggi eh. Puan Bella eh, apa cabaran paling besar bila menguruskan grooming dan juga hotel kucing, terutamanya bila pemilik meninggalkan kucing untuk tempoh yang lama?
1: Sebenarnya untuk jaga kucing ni, dia tak ada banyak cabaran pun. Yang selalunya yang banyak cabaran ni, bila kucing ni yang terlampau manja dengan tuan, dia tak nak dekat orang lain. Okay, so kucing ni pula bila datang yang garang tu, habislah. Memang kita akan kena cakar, kita akan kena gigit. Tapi sepanjang saya menguruskan kucing, tak semua kucing macam tu. So far kita kena tahu, kita kena belai dia dulu, kita kena biar dia kenal kita dulu. InsyaAllah senanglah kita nak handle dia tu. Setakat ni cabaran untuk saya handle kucing tu yang garang-garang tu lah. Dia yang garang-garang tu, dia bukan apa, sebab tuan dia tu kadang terlampau busy, kurang bagi kasih sayang. Itu je lah.
0: Oh begitu. Dan apa pun untuk anda yang mungkin ada kucing nak dihantar untuk cuti balik kampung raya, cuti panjang dan sebagainya, kejap lagi kita akan tanya dengan Puan Bella ni, di manakah Cat Studio KL ni. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Don Ryan. Nakkan lagu persembahan Lestari, ciptaan sepenuhnya Kamal Bahrain, Biar Pedih Hati Terhiris, menghiasi ruang udara Biz On Air. Pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: JTK, jangan turun kereta.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Lagu ciptaan sepenuhnya Muhammad Khair, Muhammad Yassin, persembahan An dengan Cinta Melankolia. Lagu ni dipilih oleh putera pendekar yang dalam perjalanan ke Rawang tu nak berhari raya. Doakan moga selamat sampai ke destinasi dan sentiasa dipermudahkan segala urusan, okey? Baik, yang memandu untuk balik kampung ke, tak kisah nak pergi mana raya-raya ni ataupun nak bercuti, berwaspada sentiasa di jalan raya, okey? Sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling ketika memandu. Banyak situasi di jalan raya boleh mengundang bahaya kalau tak beri perhatian, antaranya simpang empat, jalan bengkok, lintasan pejalan kaki, kawasan tanah runtuh, jalan licin, binatang liar melintas, kerja pembaikan jalan dan juga kenderaan rosak. Ini terutama mereka yang mungkin nak bercuti di kawasan yang memang tak pernah pergi. Macam saya contohnya, hari tu saya pergi Kota Baru kan. Saya memang tidak pernah memandu dari KL ke Kota Baru. Jadi memang kena sentiasa berhati-hati sebab kita tak biasa jalan tu kan. Jadi perlahankan kenderaan, patuhi isyarat dan pastikan keselamatan diri dan juga pengguna jalan yang lain. Okey, ingatlah kewaspadaan adalah kunci utama untuk mengelak kemalangan. Jangan kerana kecuaian diri kita, orang lain yang menanggung seksanya. Kadang-kadang tak semena-mena kita elok je bawa kenderaan kan, tiba-tiba tak semena-mena kita dilanggar. Na'uzubillah, kita doakan moga tidak berlaku terhadap diri kita, okay? Jangan lupa baca doa sebelum keluar rumah tu. Bukan setakat sekadar memulakan perjalanan. Keluar rumah aja kena baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, dah jadi Ustazah Hamimah namanya. Okey, jom kita berhibur dengan lagu Los Lobos La Bamba. Kita juga ada lagu yang telah pun dipilih oleh Rara. Nakkan lagu persembahan UK dengan Pahit Akan Manis akhirnya. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Shida. Nakkan lagu raya ni persembahan Dayangku Intan dengan Senandung Hari Raya Untukmu, menghiasi ruang udara KLKL.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Ciptaan Akbar Nawab, lirik oleh Datuk Sharifah Aini sendiri, dipersembahkan Datuk Sharifah Aini dengan suasana Hari Raya memeriahkan lagi suasana Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelang esok. Ya, baik, laporan trafik di sekitar Lebuh Raya Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur lah, jangan pula. Jalan Tuanku Abdul Halim ada kemalangan di lorong kanan berhampiran Istana Negara ke arah Jalan Damansara menyebabkan kesesakan dari susul Duta. Manakala di Plus, dah perlahan dari Bukit Tagar ke Tanjung Malim disebabkan kemalangan dilaporkan di kilometer 408.1 dan kilometer 405.0. Di lingkaran tengah utama, perlahan dari Kampung Melayu Sempalit ke Kampung Jemapar disebabkan pertambahan jumlah kenderaan. Begitu juga di link kedua, sesak 40 minit dari 5 kedai ke Senai. Susulan kemalangan di kilometer 20.8 yang menghalang lorong kanan. Link kedua, perlahan dari 5 kedai ke Senai tadi dah disebut. Di MRR2 sesak dari Ampang menghala ke Bulatan Bilion, susulan kemalangan sebelum Gulatan Kuari yang menghalang lorong kiri. Di Lebuh Raya KL Karak menunjukkan kelewatan lebih 1 jam dari Gombak Bukit Tinggi disebabkan aliran trafik tinggi. Trafik turut terjejas dari Greenwood, Jalan Gombak, Batu Caves dan juga Zoo Negara. Dan saya lihat jalan basah ni, saya harapkan ni gambar yang benar, yang benar melainkan benar-benar belaka. Takut gambar Google aja ya. Di Plus, ya, ada susulan trailer rosak di kilometer 262.8 Ipoh Utara ke Kuala Kangsar. Insiden telah pun selesai sepenuhnya, trafik masih perlahan. Di mana ni? Alostar Selatan ke Pendang ada kemalangan di kilometer 59.6 yang menghalang lorong kanan. Manakala Senai ke Sedenak disebabkan lori rosak di kilometer 20.5 yang menghalang lorong sebelah kiri. Juga di lingkaran tengah utama menunjukkan kelewatan 20 minit dari Kampung Melayu Sempalit ke Sekolah Menengah Sains Tunku Abdullah. Itu antara laporan-laporan trafik yang saya terima di sekitar Lebuh Raya di Malaysia ni, okey? Mungkin ada yang kat KL mungkin nak tahu juga kan? Jadi kita beritahulah, okey? Baik, kita ada Spin Doctors dengan Have You Ever Seen The Rain, Black dengan Lia, dan ini dia Flock Poppy dengan Suzila.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh?
1: Contoh lah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah.
1: Penat tu.
2: Ha. Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Okay. Bergurau dengan saya semua. Bila saya datang rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dia dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham sih?
1: Oh iyalah, ayah jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Fee kan.
2: Yalah kan. Itulah.
1: Tapi jangan sedih, Fee. Tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak tak dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama GLFM.

Lagu ciptaan Omar Talib, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, persembahan Roy dan juga Dato' Francisca Peter dengan Bersama Pertemuan Ini. Lagu rakaman tahun 1982 baru saja menghiburkan anda. Menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, 6.44 minit petang. Terima kasih untuk anda yang berada di live TikTok, 208,000 like. Terima kasih banyak-banyak. Bantu saya ketuk-ketuk skrin. Kita nak ucapkan terima kasih pada Cik Zana KDPJ, Den Lanai 90, Shida, Tok Dah Superstar, Mawar Marisa, Don Raya 791, THKL, Hazelnut, Ashiki Ridwan, Kak Zawati, Sabah For All, Azlan Abdul Wahid, juga ada Muhammad Haikal, KSM, J, Johnny J, Ida MD, Shima Ismail 79, Arif, Shuib, Sesuap 2. Juga ada, macam nak sebut nama ni? Gung 22. Wawani, Arman, Ino, Nur Aslina 15. Terima kasih hadir. Bantu saya tapping-tapping screen. Sayang Mima. Alamak. Sayang Ida MD juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak teruskan lagi berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Gwen Stephanie dengan Wani Lab. Juga kita ada Salami Hassan dengan Semut-Semut di Titian Usang. Berhibur dulu dengan satu lagu raya daripada persembahan JJ, Hari Raya Bahagia. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Ini Baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, ini baru KL.

0: Kenangan Lalu Kuala Lumpur, feminin dengan untukmu baru saja berlalu menemani anda menerusi KL-KL ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada, mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Saya Mimi Wala, temankan anda untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur sampai pukul 8 malam nanti. Dan untuk panduan muslimin muslimat masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.21 malam. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Black Rose dengan Hanya Mimpi. Juga kita ada Barbara Streisand dengan Woman in Love, dan juga Zain Azin dengan Riwayat Cinta, juga gandingan Raihan Nausihat Rem, dan juga Ajay dengan Lembaran Ini. Semuanya sekejap lagi menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.
1: Ini vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.
3: Saya Salamia Hassan.
4: Dan saya Atilia.
3: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
4: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
4: Layan karok sampai depan pintu rumah.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Persembahan Tan Sri P. Ramli dengan suara takbir baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Alhamdulillah telah pun masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.21 minit malam. Alhamdulillah juga untuk anda yang telah pun selesai puasa sunat hari Arafah sepanjang hari siang tadi. Dan apapun kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda semua yang mendengar KLFM pada waktu ini. Dan mungkin ramai yang dah telah pun membuat ibadah korban. Esok akan berlangsungnya ibadah korban tu. Mungkin ada juga yang tertunggu-tunggu daging korban. Ya, ada beberapa menu daging yang mungkin anda boleh hasilkan nanti. Antara 3 tip tingkatkan khasiat menu daging. Tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Selain daripada penyedap makanan, vitamin C dari perahan limau dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Minum air limau semasa makan hidangan daging ni. Air limau yang kaya dengan vitamin C menggalakkan penyerapan zat besi dari daging selain membantu sistem pencernaan. Dan juga jarakkan pengambilan kafein sebelum atau selepas makan hidangan daging. Kafein boleh mengganggu penyerapan zat besi. Jarakkan pengambilan kafein dan waktu makan utama sekurang-kurangnya 2 jam. Okey. Baik, apapun keadaannya, kita harapkan moga semuanya dalam baik-baik belaka. Kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada M&M dengan When You're Gone. Juga satu lagu Hari Raya bakal menyusul persembahan Khairil Johari Johar dengan Sepasang Kurung Biru. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Aziz dengan Kau Tetap Dalam Anganku. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

pain, just smile back. Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

Hai, saya Dayan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Farah Wahida dengan Hayati Raya Sejati baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Selasa ni 26 Mei 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Bella Chan yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pagi esok 6 pagi hingga 12.30 hari untuk Hari Raya Aidiladha. Dan pesanan kepada anda semua, jangan lupa untuk amalkan doa ini selesai saja solat. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari azab api neraka. Selepas solat waktu mustajab doa ya, jadi ambil peluang baca doa walau sedikit. Jangan kita jadi hamba yang sombong dengan Tuhannya. Okay, saya tinggalkan anda dengan lagu gandingan Tina Arena dan juga Mark Anthony dengan I Want to Spend My Lifetime Loving You. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Medan KL, ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Dan anda sedang mendengarkan Nyonyan KL bertemankan Bella Chan untuk malam ini dari waktu sekarang hinggalah pukul 12.30 malam nanti. Banyak lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang menaikkan mood raya anda pada malam ini yang akan menghiburkan dan menemani perjalanan anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Banyak juga pengisian sepanjang KL-KL tadi kan. Ada orang kata ada apa, Beef on Air, ada artis legend dan banyak lagi lah. Dan sekarang ini Bella akan meneruskan tugasan 4 jam seterusnya menerusi Nyonyan KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Menjelang di Hari Raya, nyanyian Nor Kumalasari baru saja berlalu menghiburkan anda di Nyanyian KL ini. Baru KL. Itu dia lagu pulang di Hari Raya. Adakah yang sedang pulang ke desa membawa kereta tengah-tengah malam ni? Adakah? Kalau ada, sila pandu dengan cermat biar anda datang selamat sampai ke destinasi lah ya. Baik, sempena Hari Raya Aidiladha malam ini. Malam ni 26. Esok, jangan lupa tonton program khas Aidiladha 2026, telefilm bertajuk Aidiladha. Macam menarik je kan cerita ni. Cerita ni mengenai seorang ayah muda yang berjuang melawan kesukaran hidup dan pengorbanan diri demi membesarkan anak je Aidil. Nak tahu lebih lanjut, anda kena tonton esok 27 Hari Bulan 5 2026, pada pukul 9.30 minit malam. Okey, bolehlah sambil-sambil tu anda makan rendang ke, ketupat ke, berborak bersama kaum keluarga ataupun bersantai. Santai-santai sambil-sambil dengar KLFM, boleh tonton juga. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Dato' M. Nasir dengan tajuk lagunya Satu Hari di Hari Raya. Terus layan KLFM, Neon, Neon KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

baru saja berlalu dan membawa kita ke pukul 8.47 minit malam. Dan sebentar tadi, tepat pada pukul 8.36 minit malam, telah maksudnya waktu solat Fadu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat buat anda semua. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Dan kalau anda ada nak hantarkan ucapan selamat Hari Raya Haidiladha, boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian 2x2 dan juga Liza Hanim, Hari Raya. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Kami memainkan lagu-lagu hit. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

dengan mana lagi? KLFM lah di 97.2 MHz dan di RTM Klik. 24 jam sehari hanya di KLFM. Ini baru.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa, selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan dosa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Ya, kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert T. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh.

Itu adalah lagu persembahan L. Ramli dan juga M. Syarif baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Hari Raya. Baik, kepada anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan kalau anda nak dengarkan kami di luar Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Muat turun RTM Klik di telefon pintar anda dan bawa kami ke mana saja anda berada. Baik, ini dia sedikit info trafik. Kerja penyelenggaraan akan dilakukan di NKVE kilometer 25.9 hingga 25.7 arah utara dari Jalan Duta ke Bukit Lanjang. Lorong kiri, lorong tengah ditutup. Trafik terkawal dan anda diminta untuk patuhi arahan papan tanda. Okey, bawa kereta dengan berhati-hati. Semoga cepat dan selamat sampai ke destinasi. Dan sebentar tadi kita terima satu ucapan Hari Raya daripada Junidah dari Teluk Intan Perak dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua jerong-jerong yang berada di Malaysia. Tak dilupakan juga buat Ikmal Noor dan juga Harzan Samad. Semoga raya kali ini mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Lepas tu, Kak Junaidah ni juga nak minta lagu Gembiraya nyanyi Ikmal Noor, Sarah Suhaidi dan Ija Ishak. Apa kata kita layan ini dulu? Gembiraya hanya di KLFM. Ini baru KL.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Kumohon restu ayah dan bunda nyanyian Mamat. Baru saja berlalu menghiburkan anda di Nyanyian KL. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasraya itu selat curahat. Baik, ini dia Bella nak kongsikan sedikit mengenai syarat sah sembelihan. Yalah, tahulah esok kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha, di mana akan adanya penyembelihan seperti lembu atau kambing atau haiwan ternakan yang boleh disembelih. Dan ini dia alat sembelihan yang anda kena tahu. Alat yang digunakan hendaklah tajam dan boleh melukakan, kecuali alat seperti kuku, gigi atau tulang yang dilarang penggunaannya. Okey, cuba cek barang dah siap ke atau apa-apa saja peralatan dah siap ke untuk penyembelihan esok. Kalau belum, bolehlah siapkan sekarang. Dan selamat memasak kepada ibu-ibu yang sedang memasak juadah Hari Raya. Selamat masak. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Ayu Khaina dengan tajuk lagunya Pikabus Rindu. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Naufal Azrin menghiburkan anda di Nian-Nian KL. Baik, kepada anda yang nak menghantarkan permintaan lagu ataupun hantarkan ucapan atau nak hantarkan voice note pun boleh, hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Macam kiriman seorang pendengar kita yang bernama Azira ini, dia hantar pantun. Wah, nak suruh kita baca pantun. Bismillahirrahmanirrahim. 10 jari tersusun rapi, bunga melati pengharum hati. Mesej dikirim pengganti diri, memohon maaf setulus hati. Betul ke macam tu baca pantun ke lain? Macam lain je. Tak apalah, yang penting misinya sampai. Azira nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar KLFM. Dan Azira nak minta lagu Andai Dapat Ku Undur Masa, nyanyian ASL. Jom kita dengar. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu permintaan Senja Kala dengan tajuk lagunya Rindu Raya Spider. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Itu dia senyum gugur di penghujung doa nyanyian Dayan Nur Faizah baru saja berlalu. Lagu tersebut, kalau kita dengar betul-betul, lagu tu menceritakan tentang kehilangan. Dan lagu ini adalah antara lagu yang sangat menyentuh hati kita dan menyelah pada tahun 2026 untuk lagu raya lah. Lagu menceritakan tentang kehilangan, mungkin kehilangan keluarga, orang tersayang atau orang terdekat anda. Sama-samalah kita doakan Al-Fatihah kepada mereka. Kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga mereka ditempatkan di kalangan golongan orang-orang yang beriman. Baik, pastinya esok ramai yang akan menerima daging korban, betul tak? Ini dia Bella nak kongsikan khasiat daging lembu yang ramai tak tahu. Sebenarnya daging lembu ni penuh dengan zat besi, magnesium, kalsium, lemak tepu dan kolesterol. Kalau nak tahu cara pengambilan dia, kejap lagi Bella akan kongsikan. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu permintaan Kak Ros. Nak dengarkan lagu Seloka Hari Raya, Uji Rashid dan Hil Amir. Terus layan KLFM. Ini Baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, ini baru KL.

Satu pagi di hari raya membawa kita ke pukul 10.44 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella dalam Neon KR Slot Cerahat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan kita menghampiri pukul 11. Sebentar lagi pukul 11 malam kita ada Karaoke Neon. Dan kali ini Karaoke Neon khas ya untuk anda semua, lagu-lagu raya yang akan mengamit kenangan waktu anda zaman membesar. Okey. Dan kita baru saja menerima satu ucapan daripada Tok Dah Pincin dengan ucapan selamat hari raya Aidiladha, maaf zahir dan batin kepada semua penyampai, kru radio serta para pendengar setia KLFM. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan mengeratkan lagi silaturahim sesama kita. Semoga KLFM terus maju dan sentiasa menghiburkan pendengar dengan pelbagai rancangan yang menarik. Terima kasih diucapkan kepada Tok Dah Pincin. Dan kepada anda yang nak dengar celoteh DJ luar daripada on air ni, anda boleh pergi ke TikTok KLFM Ini Baru KL. Sambil-sambil itu, jom kita layan lagu ini, nyanyian Malik Rizwan. Ini permintaan Abang Den Gombak dengan tajuk lagunya Ewah Ewah Raya. Terus layan KLFM Neon KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Tak kisah raya kat mana, janji raya bersama yang tersayang. Itu dia raya mana, nyanyian Nabila Razali menjadi pembuka kepada Karaoke Neon pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Kita berada di Karaoke Neon, di mana segmen untuk anda sidikan mic dan karaoke bersama-sama. Lagu-lagu dalam ini adalah lagu-lagu sing-along. Kita akan campur lagu raya dan lagu karaoke untuk malam ini, okay? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini lagu nyanyian Iklim dengan tajuk lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Terus layan KLFM, Karaoke Neon.

Sesucila Barang, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza baru saja menghiburkan anda. Terima kasih kepada anda yang terus melayan KLFM Ini Baru KL di 97.2 MHz. Dan terima kasih juga buat anda yang terus menemani Bella di TikTok Live KLFM Ini Baru KL. Baik, kita menerima satu kiriman ucapan selamat hari raya daripada AB Malik dari Setia Alam. Katanya, salam Aidiladha buat adik-adik, semua family generation Mat Rosat dan semua family. Semoga raya korban kali ini membawa keberkatan, ketenangan hati dan mengeratkan lagi silaturahim sesama kita. Hati-hati di jalan raya dan semoga semua urusan dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada AB Malik yang telah menghantarkan ucapan selamat hari raya buat pendengar-pendengar juga, buat family-family. Okay? Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Ekspedisi. Sediakah Mai Ana? Jom kita layan semangat yang hilang.

Itu dia Sheila Abdul dengan tajuk lagunya Mungkinkah Menghiburkan Anda di Karaoke Neon. Ada yang menyanyi sambil berjoget tu, tenang-tenang semua ya. Ingat esok hari raya, kejap lagi kena tidur lepas pukul 12 sebab esok nak bangun solat raya Aidiladha. Okey, sambil-sambil tu Bella nak kongsikan sedikit. Apa kata kalau anda tak tahu nak buat apa pada 29 hingga 7 Jun, jom ke PBAKL 2026 dan alami 10 hari keraian literasi di WTCKL bermula 29 Mei hingga 7 Jun pukul 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Kemasukan adalah percuma. Jadi jom datang beramai-ramai. Hashtag Malaysia, Malaysia membaca merayakan buku. Rasanya Bella pun akan turun untuk meraihkan atau mendapatkan naskah kegemaran Bella. Sebab saya pun minat buku. Kalau anda pun minat buku juga, jom kita turun ramai-ramai pada 29 Mei hingga 7 Jun. Okey. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu karaoke yang seterusnya. Lagu karaoke ni tangkap jiwa rasanya. Lagu yang bertajuk Salju di Danau Rindu, Nanya Mamat. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Janji kita baru saja berakhir dan menandakan telah berakhirnya tugasan saya untuk malam ini. Seperti yang dijanjikan, Bella akan menemani anda sampai pukul 12.30 malam. Dan akan datang Bella akan menemani anda di Rentak Raya KL 2 pada 28 Mei 2026. Dan esok anda akan bertemankan Mimi Wala untuk Rentak Raya KL bagi fasa yang pertama. Di sini Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Tak lupa juga buat anda yang berada di TikTok KLFM Ini Baru KL. Kita ada Abang Nilanai, Junaida, Azira, Tok Da, Azlan, Mazid Jamil, Ana, Joni, ramai lagi ada. Terima kasih banyak-banyak. Terus tap-tap screen sehingga kita cecah 100k like. Okay, dan Bella akan meninggalkan anda semua dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Iman Troy dengan tajuk lagunya Pejam Celik Hari Raya. Terus lain KLFM, Ini Baru KL. Selamat malam Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Tapi itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh?
1: Contohlah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah. Anak
1: tu, ha.
2: Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya datang rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dia dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Yelah, ayah jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Abie kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Jangan sedih, Abie. Tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Di saat hati mulai mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelana Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

0: RQL FM.
1: Hey, that's it, the local.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

dengarkan lagu-lagu hit. Barulah ada Vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Isterinya ajak abang ni pergi makan dekat satu kedai. Rasanya kedai Japan kot.
2: Dia macam barbecue punya barbecue style lah. Masuk-masuk je kena masak sendiri.
1: Ya, masak sendiri. Dah lah dekat rumah.
2: Tak pernah masak pun isterinya. Kat situ tiba-tiba rajin pula masaknya . Yang lelaki ni pun dah pening. Ada telur mentah. Lepas tu ada sayur-sayur. Nak kena masak sendiri. Dah kita bayar mahal. Lepas tu kena masak sendiri pula. Kita datang tu nak makan makanan chef tu. Bila nak pergi dapur nak basuh pinggan tak bagi pula.
1: Memanglah. Itu kalau ke rumah awak nak basuh pinggan, basuh lah.
2: Yelah, dah halang-halang suruh masak sendiri. Kena buat sendiri lah semua.
1: Ke rumah pun tak basuh pinggan.
2: Ya ke? Itu hari saya pergilah kedai makan tu kan. Kedai makan yang ni lah. Saya bawa lah barang-barang sendiri. Saya bawa ikan keli. Saya bawa ikan haruan. Dia tak bagi masuk.
1: Memanglah. Kat sana dah sediakan makanan. Kenapa awak nak bawa makanan awak sendiri?
2: Entahlah, saya nak masak. Saya nak masak makanan yang saya suka.
1: Baik awak masak kat dapur rumah awak je.
2: Dah halang-halang dah bayar situ, dia suruh kita masak, kita masaklah betul-betul.
1: Tak boleh.
2: Kena guna bahan dia juga kan.
0: Okay. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: KL FM. Ini baru KL.

Sheila Hamzah membuka tirai hujung minggu KL ataupun rentak raya KL hari Rabu 27 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia, Mahdadi, selamat Hari Raya Aidiladha. Dan saya Hamimah Haji Muhammad Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk nak rentak raya KL untuk hari ini, Hari Raya Aidiladha. Dan saya akan temankan anda dari sekarang hinggalah pukul 12.30 hari nanti. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Sudah pun masuk waktu subuh di Kuala Lumpur, tepat pukul 5.49 minit pagi, syuruk 7.01 minit pagi, zuhur 1.13 minit tengah hari, asar 4.37 minit petang, maghrib 7.22 minit malam, dan isyak 8.36 minit malam. Dan terus bersama dengan kami menerusi rentak raya KL, kita ada Wani Hasrita dengan Madu 2, juga kita ada Kiki dengan 404 New Era, dan satu lagu raya daripada persembahan Nadira dengan Restu Raya.

0: tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Sembahan Ernie Zakri dengan Bonika baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL. Lagu dan lirik ciptaan Firdaus Rahman, Iki Hyuk dan juga Omar K. 6.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru bangun untuk subuh tu. Ada yang anak-anak belum bangun lagi. Biasakan kejut walaupun cuti sekolah. Kejut pagi-pagi seperti waktu sekolah, subuh seperti biasa. Apatah lagi hari ini hari raya kan. Apakah juadah pagi hari raya anda? Ada yang makan rendang, ada yang makan rendang daging, ayam masak kicap, nasi impit, ketupat ada. Mungkin ada sempat yang menganya ketupat semalam . Okay, apapun, selamat hari raya Aidiladha kepada seluruh umat manusia dan juga umat Islam di Malaysia. Aidiladha mengingatkan kita akan pentingnya nilai pengorbanan, keprihatinan dan keikhlasan dalam memperkukuh hubungan sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa rahmat dan juga kebahagiaan kepada seluruh rakyat Malaysia di samping mempererat hubungan kekeluargaan dan semangat perpaduan. Okay? Baik, kita ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Juga kita ada Pitbull dan juga dengan Hema. Berhibur dulu dengan lagu raya ini, gandingan Amira Osman dan juga Irfan Haris dengan Bincang Raya.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Sarah Suhairi dengan Nyawa dan Raga. Lagu yang dirakam pada tahun 2018 baru saja menghiburkan anda menerusi rentak raya KL 6.37 minit pagi. Dan ini harus anda letakkan dalam anda punya kalender ataupun anda punya buku temu janji ataupun appointment Hari TVET Negara akan diadakan pada 5 Jun 2026. Satu destinasi pelbagai peluang sambutan Hari TVET Negara 2026 akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun dengan pengisian yang lebih mantap sesuai untuk pencari kerja, pelajar dan seluruh lapisan masyarakat. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Sabtu 6 Jun 2026. Jom kita ramai-ramai penuhkan Dataran Putrajaya dan sokong pemerkasaan kemahiran masa depan negara kita. Okay? Baik, kita ada Firdaus Rahmat dengan Test Drive. Juga kita ada Nickelback dengan Lullaby. Berhibur dulu dengan lagu raya ini, persembahan Aisyah Redno dengan Jodoh Lebaran.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam dia henyak. Contohlah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah. Anak
1: tu, ha.
2: Okey, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya dah tahu rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah ada dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Yelah, ayah jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Fee kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Jangan sedih, Fee. Tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Persembahan Khairil Johari Johar dengan sepasang kurung biru baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL 6 minit menghampiri pukul 7 pagi. Kita akan ikuti utama 7 pagi dan kemudian hari ini dalam sejarah menerusi siaran nasional FM. Menantikan waktu itu, dengarkan dulu gandingan Ira Fazira dan juga Umi Aida dalam lagu Hanya Kamu menghiasi ruang udara rentak raya KL.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter.
2: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
3: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Dia kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
1: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
4: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan dosa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau, ya Allah. Kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepada-Mu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
5: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
1: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baru bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
5: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
1: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongpin pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC, Faisal Halim, menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Zainal Zain membuka tirai jam yang kedua untuk rentak raya KL hari Rabu 25 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Mimi Wala masih lagi di sini temankan anda untuk rentak raya KL sampailah pukul 12.30 hari nanti, okey? Dan pukul 8 nanti kita akan dengarkan khutbah hari raya yang akan dibawakan terus dari Masjid Negara Kuala Lumpur. InsyaAllah sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Kami juga dah pun live di TikTok KLFM Official. Ada 45 mata memandang di sana. Jomlah join, kita sembang-sembang dalam tu. Cari saja KLFM Official, okey? Baik, kita ada Nur Kumalasari dengan Pulang di Hari Raya. Juga kita ada Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Berhibur dulu dengan lagu ini, The Fox. Persembahan, macam mana nak sebut ni? Terus bersama dengan kami menerusi Rentak Raya KL.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Mira dengan Hatimu Milikku baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL hari Rabu 27 Mei 2026. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia yang meraikannya. Semoga ibadah korban yang dilaksanakan mencari wasilah, menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meraih ganjaran yang besar di sisinya. Okay? Baik, apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Anda juga boleh hadir di live TikTok KLFM Official sekarang untuk kita sembang-sembang santai ataupun mungkin nak pilih lagu. Cik Roslan Rashid minta lagu Rindu Yang Telah Pergi. Lagu ni ada sebut Aidilfitri tau. Jadi saya skip lagu pilihan anda, okey? Kalau nak pilih lagu raya, boleh je pastikan lagu tu tak menyebut Aidilfitri, Pagi Syawal, ataupun mungkin puasa, ataupun mungkin raya sebulan eh. Aidiladha kita tak raya sebulan. Okey, baik, kita nak terus berhibur menerusi rentak raya KL. Kita ada satu lagu raya daripada dendangan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Beraya Dengan Saya. Juga kita ada Tasha Mansyah dan juga Syed Shamim dengan Cuba Teka. Dan ini JCJ dengan Flashlight menghiasi ruang udara rentak raya KL. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Persembahan Dato' Hatan dengan Selamat Datang Sayang. Lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar, baru saja berlalu menghiasi ruang udara rentak raya KL. Dan malam ini di TVOK anda boleh saksikan program khas telefilm yang diberi judul Aidil Milik Adha, lakonan Wans Ahmad, Kumika Ku Faizul, Adriana Kamarudin, Hafizuddin Fazil dan juga Rosna Johari. Adha seorang ayah muda berjuang melawan kesukaran hidup dan pengorbanan diri demi membesarkan anaknya Aidil setelah perkahwinannya dipisahkan oleh keluarga Fatin. Namun cahaya Aidil Adha membuka pintu keinsafan dan kemaafan, membawa mereka kembali bersama hanya untuk diuji oleh takdir yang memilukan pada malam perkahwinan mereka semula. Malam ini pukul 9.30 malam di TVOK. Okay, saksikan telefilm khas sempena Hari Raya Aidil Adha. Baik, kita ada Wali Band dengan Kekasih Halal. Juga kita ada lagu raya gandingan Ikmal Nor, Sarah Suhairi dan juga Ija Ishak dengan Gembira Raya. Gembira Ya, Gembira Ya. Susahnya nak sebut tajuk ni lagu kan. Dan juga lagu ini persembahan James Brown, I Got You.